0: Ana shimwene wevele butuibi kana vele bauti ai yadigi yana mwambo atanya majam mani baema nikota akakano ka nyumba jangu akakaka kuliana ziene ano wana she vele bali yagaya
1: uwe twali yagani wanya baba au ni wanya mbuje nyamaje twali yagawe ni gila gila jawako bagakwekula gila nagawe anacho bakuba chulumi
0: yakulia baba
1: ya nambu wenga ntutudila gumbale bemula wabika gapacha anya ugadi kutola kana ukawaka unaga baba kwamba nakeka lakatutiteka lakutika dio wajinga walongo lakakaje kana ukala kupuluda bululu umbane wine unukuika bachanya
0: utindiyeje
1: utindiyeje ugweni kutenda mwakudi imwaga sienje pita tukutwako tejenda abije utenda mwakudi imwaga nyi nikutenda mwakudi gala kuchira kuini agamba kukupuluda kachi gakala kuzigala dio baba ndiyeje kuika kwako yaika gapachanya ugadi nikuwa ugadi ule wote pe ule nyowe nyowe nzuzi ngachi udila mumula kana ukala nikudia a

programa kumaliza jana ngwetu twali jibile bali juno kuzimba yakuti ikuzozego kwa shimbishiria asakunganya kuleka mboga kutaji jali babe wenu ngaba umbombo nambo kuti kwa shimbishiri gongo ya kutiwanganya oni wakuruma kuni kuroje gwaza kunganya katema katarume jenya mangaja ujigala kana andipe kutipa kutipo na kunjimbishiryanga leji kabeyai kwelanja kutukona bandu kunyumba ko batuka leji bajinji programa ajinanjigalile onesi na tasani pelepo twali jingukunguluka nashi mwene wadi magombo kwambula malwede le Sofia Daniel batu kwamba kutipa kapa ulendo wine tubite njibike ne programa jana ngwetu